0: banyak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main ya?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh.

0: nanah,
1: bengkak dan berdarah. Waduh, sakit banget tuh ya.
0: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

OCR. Spanyol juara, Spanyol juara. Hah, hari ini Bang Sayang sejak OCR Bang Jerry kejebak macet. Di mana semuanya yang pada nobar ya, itu kayaknya pada keluar ke jalan. Apalagi supporternya dari Spanyol yang hari ini menjadi juara Piala Dunia nih Manusia Bang Sayang sejak OCR 2026. Berarti Spanyol udah dua kali ya? Dua kali sama ini. Mantap Spanyol. Tapi emang Bang Jerry jujur ya nih Manusia Bang Sayang sejak OCR. Kalau suruh pilih semalam ya, tadi pagi, Spanyol sama Argentina, kalau dari perjalanan bertarungnya itu memang Spanyol sebenarnya lebih dominan ya, apalagi dari klasemen awal sampai akhir dia tuh udah lawan-lawan tim-tim yang tangguh atau negara-negara yang pesepak bola banget gitu loh. Dan menurut Bang Jerry memang nyalinya tuh sebenarnya ada di Spanyol ya. Nah, alhasil bener kan Spanyol itu menggulkan di mana di babak tambahan kedua ya, SM ya. Itu benar-benar Spanyol juara. Dan itu golnya juga keren ya. Menurut Bang Jerry golnya keren. Mantap ya. Wow, keren banget loh nih Manusia Bang Sayang OCR Spanyol. Memang mental juaranya udah dapet ya kan. Nggak kayak Argentina tuh ya kan. Pas terakhir-terakhir itu sempat ada yang emosi ya. Dan kalau nggak salah sempat dapat kartu merah kan. Nah, berarti memang mental juaranya ada di Spanyol. Nah, gimana nih Manusia Bang Sayang OCR? Tim kalian menang nggak? Kalian pilih yang Spanyol apa Argentina tadi pagi? Wah, kalau Bang Jerry sih sebenarnya dua-duanya nggak milih ya kan. Tapi terlintas di otak nih Manusia Bang Sayang OCR, kenapa Bang Jerry nggak ajakin taruhan ya? Tahu gitu Bang Jerry taruhan Spanyol gitu kan. Ya kan Bang Jerry juga enggak tahu ya kalau Spanyol yang menang ya kan. Karena nih Manusia Bang Sayang OCR ini ada berita di mana nih Manusia Bang Sayang OCR tempatnya di daerah ini ada yang taruhan sekitar berhektar-hektar tanah. Total tanahnya adalah sekitar 420 juta. Nah, jadi nih Manusia Bang Sayang OCR ini yang milih Argentina nangis darah kayaknya ya. Sampai kalah ya. Lagian ya, sampai segitunya taruhan-taruhannya itu tidak baik ya, tidak boleh untuk nih Manusia Bang Sayang OCR melakukan yang namanya itu namanya judi. Ada yang taruhan mobil juga ya. Menurut Bang Jerry akhirnya dia menyesali kan kalau misalnya timnya itu kalah. Tapi yang menang mungkin berbangga dan senang hati, tapi kan tetap ya uang hasil taruhan ya seberapa lama sih ya kan, karena kan itu sama aja judi. Jadi tidak boleh judi ya nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar. Tadi juga nih nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar, kalau kita ngomongin habis nobar ini di beberapa titik ya, seperti di Taman Kebebasan Irian Barat atau Lapangan Banteng ini juga ramai ya. Lalu juga di HI juga ramai setelah bubaran dari nobar. Lalu juga nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar daerah Kemang, tempatnya daerah Bang Jerry. Nah, ini nih yang membuat Bang Jerry jadi stuck ya. Karena kan Bang Jerry tadi itu dari Citayam, udah gitu di Antasari juga macetnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya Bang Jerry agak telat ya. Tapi tenang, yang penting nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar, Bang Jerry nemenin nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar sampai jam 12 nanti. Dan nanti juga akan ada topiknya ya. Jadi yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget Bang Jerry tungguin 0895-2054 atau di 536-3333 ya. Cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di hari Senin, di langkah yang ke-20 di bulan Juli 2026 ya, di mana sepak saya Jakau Siar. Ini Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya ini kompak dengan berawan ya. Ini kecerahannya masih belum muncul. Mataharinya masih malu-malu kucing. Apakah jangan-jangan mataharinya dukung Argentina jadi malu untuk muncul? Tapi nih mana sepak saya Jakau Siar ya. Ini musim kemarau udah mulai tiba loh. Jadi hati-hati, hemat-hemat dalam menggunakan yang namanya air. Udah gitu nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar ya, dimana-mana sudah mulai kekeringan. Nah, gimana kalau nanti kita jadiin topik aja? Oke? Jadi jangan kemana-mana, kita goyang dulu aja yuk nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar. Ada Siti Badriah ya. Kali ini ketemu mantan. Nah, gimana tuh kalau ketemu mantan? Manusia Bang Sayang Jakau Siar, kalau ketemu mantan gimana? Kalau Bang Jerry ya, ladenin.

Jor dari jam 7 masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak datang tapi ngalamin dan juga ditemenin sama Asyem. Satu lagi siapa? Namanya? Rani ya. Nih mana sama saya Jack Alshiar. Ini ada anak-anak magang baru. Namanya Rani. Kita kasih lagunya yuk. Ada tahu dari Mansyur S di dalam Rani. Wah ini spesial banget nih. Coba Asyem kita cari dulu. Nanti kita puterin nanti tapi ya. Rani gitu. Tahu nggak tahu lagunya? Nggak tahu ya. Makanya harus belajar. Nah kalau dari kasih Rani terus nih dia nih. Kalau nggak salah dari Ayah Mansyur ya. Dan yang mana bang saya Jack Alshiar, Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Yang pertama dari Jakarta Selatan, Jalan Melawai Raya menuju Kala Gatot Subroto sudah mulai rame lancar. Jalan Cipete menuju Kala Jenderal Sudirman juga rame lancar. Lalu Jalan Matraman Raya menuju Jatinegara rame lancar. Jalan Rawamangun menuju Kala Condet juga rame lancar. Jalan Dan Mogok menuju Jalan Letjel S. Parman padat merayap. Jalan Palmera Barat menuju Kebon Jeruk juga rame lancar. Jalan Hemat Tamrin menuju Kala Jalan Medan Merdeka Selatan padat merayap. Jalan Cikini Raya menuju Kala Kebon Sirih padat merayap. Jalan Pegangsaan 2 menuju Jalan Danau Sunter ramai lancar. Jalan Pluit Selatan Raya menuju Kala Muara Karang ramai lancar. Dan juga Jalan Raya Pajajaran menuju Jalan Surya Kencana padat. Jalan Jalak Harupat menuju Jalan Raya Tajir ramai lancar. Jalan Margonda Raya menuju Kala Sawangan ya, ini sudah mulai lancar. Jalan Akses UI menuju Kala Cinere juga ramai lancar. Di Jalan Kemang Pratama Raya menuju Kala Pulau Ribung padat. Lalu Jalan Cikunir Raya menuju Kala Jati Makmur padat merayap. Geraha Raya menuju Kala Alam Sutra ramai lancar. Jalan Raya Legok menuju Gading Serpong juga ramai lancar. Nah, ini mana sebang saya Jack Alshiar, jangan lupa hari ini adalah langkah yang ke-20 ya. Dimana yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang genap aja. Yang ganjil jangan lewat dulu, nanti bisa kena tilang. Dan jangan lupa pakai helm yang mana sama saya Jack Alshiar. Oke. Banyak CCTV di mana-mana dan juga banyak polisi lalu lintas juga di mana-mana. Jadi hati-hati. Jangan ngebut-ngebut yang mana sama saya Jack Alshiar dan jangan oleng ya. Kayak tadi pagi Bang Jerry yang mana sama saya Jack Alshiar ya, itu di parkiran mobil. Nah itu kan mundur dulu ya, mundur itu kan ada pagernya tetangga gitu kan, plek buar nabrak. Untungnya nih mana sebang saya Jack Alshiar, bukan pagar sih, kayak pembatas gitu. Aduh hancur mobilku di belakang ya. Sedih nih mana sebang saya Jack Alshiar ya, sedihnya tuh kalau lagi udah nabrak tuh kayak sedih ya, tapi ya sudahlah. Nah udah gitu ya nih mana sebang saya Jack Alshiar ya, keluar dari klaster tuh tiba-tiba biasanya kan belok ke kanan ya jalan gitu kan. Nah ada pasir banyak banget dan itu tidak bisa lewat, udah jadi gunungan karena kan memang jalanannya mau dibetulin ya nih mana sebang saya Jack Alshiar. Tapi pengembangnya nggak bilang sama Bang Jerry kalau Abang Jerry nanti lewat kiri aja ya gitu kan. Ini udah jalan baru ngomong dua kali aja. Yang pertama yaitu nubruk ya. Jadi Bang Jerry pas mau mundur tuh oleng ya. Oleng tiba-tiba kayak gak tahu memikirkan apa, plak kayak blank gitu. Biasanya gak ngapa-ngapa loh. Ya kan udah berbulan-bulan ngapa-ngapa, tiba-tiba tadi kayak ngeblank, ya sudahlah ya. Hitung-hitung buang sial, tuh yang pertama. Yang kedua tiba-tiba kejebak ada pasir di depannya. Aduh, akhirnya kita harus muter balik. Dan yang berikutnya nih mana Bang Sayang sejak kau siar itu belum berhenti. Karena pas Bang Jerry lewat Jalan Keadilan, biasanya kan Bang Jerry lurus terus aja ya yang mau ke arah Tol Desari. Nah, habis itu belok ke kanan. Tiba-tiba ya, itu jalanan ditutup. Ada perbaikan. Iya. Alhasil aku harus muter lagi jauh. Pantesan Bang Jerry udah bingung kok. Ini tiba-tiba banyak orang belok ke komplek gitu kan. Biasanya kan enggak lewat situ kan, lewat lurus. Ini kok enggak ada Bang Jerry sendiri. Ternyata jalanan ditutup lagi perbaikan. Alhasil Bang Jerry harus lurus aja jauh muter. Itu yang ketiga. Yang keempat nih mana saya masih banyak ya. Yang keempat tiba-tiba nih mana Bang saya Jack Alshiar. Antasarinya macet. Biasanya enggak macet. Kemangnya juga macet karena habis nobar. Apaan sih? Itu yang kelima. Yang keenam nih mana Bang saya Jack Alshiar pas mau jalan
akhirnya kan Bang Jerry tukar mobil ya. Ini nggak bakal nyampe kalau pakai mobil. Akhirnya mobilnya Bang Jerry suruh istri yang nyetir. Bang Jerry ngambil motor buru-buru, ya nggak nyampe di situ aja. Baru mau ganti baju, tiba-tiba sakit perut dan harus pup dulu. Tambah lagi. Mudah-mudahan hari ini semuanya lancar ya. Sudah cukup di situ aja itu menurut Bang Jerry gangguan-gangguan yang harus kita lewatkan. Dan mudah-mudahan hari ini nih manusia bangsa Eja kaosnya tidak ada lagi, tapi yang ada adalah kebahagiaan, kesenangan dan rezeki yang melimpah untuk aku dan juga dirimu. Nih manusia bangsa Eja kaosnya. Ntar aja yang ini. Karena aku lagi stres, gimana kalau aku puterin dulu dari Bang Haji Roma dulu aja deh. Nih manusia bangsa Eja kaosnya. Ntar aja dulu lagunya. Stres. Tetap di Doa Yang Pagi, Sir.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
3: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
2: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
3: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
2: Seriusan?
3: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

pagi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi, api berhasil dipadamkan dan dilanjutkan pendinginan. Terima kasih kepada Bapak pemadam kebakaran yang sudah mengamankan dan juga memadamkan api. Harap berhati-hati ya nih, mana sabang sayang, sejak kau siar dengan api ini terjadi kebakaran di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tempatnya jam 4 lewat 45 menit nih, mana sabang sayang, sejak kau siar ya. Dan ini juga terjadi kebakaran juga nih, mana sabang sayang, sejak kau siar. Tempatnya tadi malam jam 22 lewat 25 menit. Kebakaran pada tempat usaha di Jalan Keramat Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebanyak 19 unit serta 74 personil dikerahkan yang wali sabang saya Jakal Siar untuk memadamkan api. Ini ada beberapa yang kebakar, salah satunya adalah mobil box ya. Jadi benar-benar hati-hati nih wali sabang saya Jakal Siar, apalagi ini udah mulai masuk musim kemarau. Jadi nih wali sabang saya Jakal Siar benar-benar harus hati-hati dengan yang namanya api ya. Dan berikutnya nih mari sabang sayang, sejangkau siar kemarin itu di CFD ya, CFD Sudirman, itu ada copet. Wow, copet meresahkan warga dan alhamdulillahnya langsung ketangkep nih mari sabang sayang, sejangkau siar di situ juga ya. Jadi dia seorang, ada seorang kakek-kakek, di mana seorang kakek-kakek tersebut nih mari sabang sayang, sejangkau siar dicopet ya, di acara Capri Day gitu di bukan yang di daerah Sudirman tapi di HR Rasuna Said yang mana sabang saya Jakal Siar, tempatnya di daerah Setiabudi ya, Kuningan. Berdasarkan informasi yang beredar, pelaku diduga menyasar ponsel milik warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Disebutkan terdapat dua orang pelaku, namun yang satu orang berhasil diamankan oleh warga, sementara satu pelakunya kabur ya. Wah, gak setia kawan nih. Setia kawan dong, biar digebukin barengan, ditangkapnya juga barengan. Pokoknya nih, mana sabang saya Jakal Siar, berhati-hati aja dimanapun berada, apalagi yang namanya jambret ya. Jambret bahaya banget nih, mana sabang saya Jakal Siar. Lalu juga ini ada terlihat nih, mana sabang saya Jakal Siar, ada pengendara motor, motor RX King yang bunyinya brang ya. Ini memasuki ruas tol Jagorawi pada pagi hari ya. Aksi tersebut tontak mengundang perhatian pengguna jalan. Ini pengguna motornya bukan minggir tapi malah ke tengah nih mana sabang saya Jakal Siar, dan itu tuh menyebabkan bahaya sekali ya. Bukannya minggir tapi malah ke tengah nih di tol Jagorawi. Oke, jangan kemana-mana ah, habis satu lagu ini Bang Jerry akan masuk di hari bahagia. Tapi Bang Jerry mau nyenggol-nyenggol dulu yang udah absen di sini. Ada Danar. Hai Danar, apa kabar? Selamat pagi. Wah, ini Danar salah satu pemenang lomba karbit waktu itu ya. Karaoke Bintang CBB. Mantap ya. Mas Danar, apa kabar Mas Danar? Dia ada lagunya juga loh di sini loh. Lalu juga ada Asnawati, apa kabar? Selamat pagi Asnawati. Absen Bang Jerry. Oke, siap. Lalu ada goyang pagi ser Kusnadi Terkos. Kusnadi apa kabar? Tangerang hadir Bang Jerry, siap. Kamu kemana aja Abang Ko? Baru nongol lagi nih. Abang Andu apa kabar Bang Andu? Selamat pagi. Sehat ya Bang Andu ya. Oke. Lalu juga ada Murna, selamat pagi Murna. Hai Murna. Lalu juga ada Rosa Naya, apa kabar Rosa? Selamat pagi Rosa. Pagi Bang Jerry, goyang pagi ser absen ya. Oke, siap. Kalau di Goyang Fans Radio CBB, Bang Jerry cek double check dulu ada siapa aja. Ada Mama Kajol, Durhayati dan juga Ayah. Apa kabar selamat pagi? Ya, Tegal Alur hadir Bang Jerry. Ana Lata apa kabar? Ale Duda Malik juga apa kabar selamat pagi? Bang Kaminkan, Hikmalatas juga apa kabar selamat pagi? Nurmat Pedurenan ya. Selamat pagi juga Bang Darli beserta istri juga, selamat pagi apa kabar Babanda? Selamat pagi Babanda ya. Lalu juga ada Bang Lewa Asgar, apa kabar selamat pagi Neta? Selamat pagi Neta. Mama kembar Bang Toyo ya. Pak Aris halo, apa kabar selamat pagi. Dan juga ada Nces, selamat pagi Nces. Neng Mul ya, apa kabar selamat pagi juga. Oke, jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Pokoknya kita dengerin dulu, ini ada Pita Vitara dengan judul lagunya Ojek Pita. Tetap di Goyang Pagi, sir.

Ini Marta Bang Sayang, sejak kau siar ya. Sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon sini boleh banget 0895 2154 atau di 5363333. Udah jam 8:17 waktu di bilik siar. Ada yang mau ikutan gabung, hayo boleh banget. Yang Marta Bang Sayang, sejak kau siar. Ini Rani, lagi ada yang berbahagia gak hari ini? Gak ada. Kalau apa, Syakib ya? Syakib. Ini yang satu Asyim, yang satu Asyakib. Ini SS semua nih. Ada yang berbahagia enggak? Kalau ada yang berbahagia, Bang Jerry kasih kesempatan nih untuk ngomong. Ada yang ulang tahun mungkin, atau dapat apa gitu, atau sekarang lagi berbahagia apa gitu, enggak ada. Ah, enggak pernah bahagia, jangan-jangan ya. Dan masa Bang saya jangkau share, boleh banget ikutan gabung di sini. Kayak kesannya gimana ya, enggak pernah bahagia gitu. Boleh banget yang mau ikutan gabung di 0895 2154 atau di 5363333. Bang Saepudin, apa kabar? Selamat pagi. Sehat Bang Saepudin ya. Yang mau ikutan gabung pokoknya masih Bang Jerry tungguin ya. Hari bahagia 30 detik dari sekarang.

0: Oke, teman-teman, sama saya Jakao Siar. Sudah jam 8 lewat 18 menit waktu di Blik Siar. Apakah ada yang mau telepon untuk hari bahagia di hari Senin di langkah yang ke-20 di bulan Juli 2026 ya. Jangan lupa ya. Tanggal 20 berarti terakhir bayar-bayar segala macam ya. Kayak Bang Jerry nih udah disuruh bayar nih. Jangan lupa hari ini adalah terakhir bayar internet. Kalau listrik tadi baru-baru Bang Jerry bayar. Kalau jadi kan Bang Jerry tuh ada rumah tuh yang pakai token, ada juga yang pakai bulanan, ya ada bayar bulanan. Nah yang bayar bulanan tadi pagi malah pas nonton bola baru Bang Jerry bayar. Atau kredit udah Bang Jerry bayar juga. Ya. Kayaknya bahagia gitu, seneng walaupun duitnya terkuras. Tapi kan pemakaian ya, kan kita yang make ya harus bayar internet juga. Bayaran internet yang manis Bang saya Jakal Share berapa? Kalau Bang Jerry, kalau yang di rumah Kemang ya, Kemang Bangka, itu sekitar 175 ribu. Murah ya, murah deh. Udah gitu bisa pakai banyakan lagi. Wah, kalau nih manusia bang saya Jakal Share berapa? Tapi itu nggak sama TV, cuma internet doang ya. Bisa segala macem. Segala macemnya bisa semua. Boleh banget ya nih manusia bang saya Jakal Share yang mau ikutan gabung. Dan juga nanti kita akan ada topik nih manusia bang saya Jakal Share. Topiknya pokoknya tentang musim kemarau, oke? Kalau nggak ada, langsung aja nih. Janji Bang Jerry kan tadi Bang Jerry mau puterin lagunya ini ya, Anak Magang. Uji. Oke, jangan kemana-mana. Pokoknya habis beberapa lagu dan beberapa iklan ini kita akan masuk ke topik. Jadi yang mau ikutan topik boleh banget. Nanti yang topiknya bagus ya, komennya bagus, Bang Jerry kasih lagu untuk nih Marisa Bang Sayang sejak kalau siar. Oke? Kali ini kita dengerin dulu yuk Ayah Mansyur dengan judul lagunya Roni, Roni.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis ya bangsa.

0: layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi www.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Hai, lemar sama saya Jangkau Siar, balik lagi di Goyang Pagi Sar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi gak ngenin yang pastinya. Yang menin lemar sama saya Jangkau Siar sampai jam 12 nanti ya. Dan lemar sama saya Jangkau Siar, ini Bang Jerry ada info dari infobekasi.co. Dimana musim kemarau mulai berdampak pada debit air Kali Bekasi. Volume air di wilayah hilir terpantau menyusut hingga bebatuan di dasar sungai mulai terlihat. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ini mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak cuaca panas yang terjadi belakangan ini. Nah, dimana sama saya Jangkau Siar, gimana kalau misalnya kita topiknya ngomongin musim kemarau? Ngomong-ngomong nih, teman-teman sabang sayang sejangkau siar, ini kan ada beberapa wilayah yang sudah mulai kekeringan ya. Di daerah juga ada yang mulai kekeringan, tapi juga ada di beberapa daerah tuh yang sekarang lagi kena bencana, yaitu kayak banjir nih, teman-teman sabang sayang sejangkau siar. Nah, boleh dong yang mau ikutan gabung di sini nanti yang ngomongin topiknya bagus ya. Atau okelah ya, akan Bang Jerry kasih lagu deh. Atau gini aja deh, biar enak, yang telpon, yang ikutan topik, Bang Jerry kasih lagu. Ayah, rebutan deh tuh ya. Neman Sabang Saya Jangkau Siar, kira-kira di tempatnya Neman Sabang Saya Jangkau Siar nih, ya sudah berdampak belum nih sama yang namanya musim kemarau? Atau kira-kira di tempatnya Neman Sabang Saya Jangkau Siar, sudah musim kemarau atau enggak Bang Jerry? Tempat aku juga hujan. Nah, kalau ngomongin itu juga semalam ya, di daerah tempatnya Bang Jerry itu Nanggerang. Tempatnya di Citayam Nanggerang ya, di mana sebang saya Jakau Siar, beberapa wilayah daerah situ itu juga gerimis doang, tapi enggak lama. Kirain Bang Jerry bakal hujan terus ya kan. Ternyata tidak. Beberapa tanaman-tanaman juga sudah mulai banyak yang layu, ya kan? Banyak yang kering. Boleh banget teman-teman sebang saya Jangkau Siar ikutan di sini ya. Yang mau telepon boleh banget, udah Bang Jerry tungguin, udah Bang Jerry buka. Di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Teman-teman sebang saya Jangkau Siar, boleh dong update situasi musimnya di tempatnya teman-teman sebang saya Jangkau Siar. Sudah mulai musim kemarau atau emang hujan-hujan aja Bang Jerry gak apa-apa, gak ngaruh. Boleh ya, Bang Jerry tungguin ya. Nih mana sayang sejangkau siar ya, yang mau telepon ataupun mau WhatsApp ataupun mau komen aja. Nanti pokoknya yang bagus ataupun yang ikutan Bang Jerry kasih lagu untuk nih mana sayang sejangkau siar ya. Goyang Pagi Siar dari Iswa, Bang Jerry. Maaf plat absen, enggak dong, belum dong. Mai, apa kabar? Selamat pagi untuk Mama Aldin Celviro. Bang Jerry, sama di tempat aku juga nih, musim kemarau panjang, panas matahari sangat cerah, cetar membahana. Bang Jerry, siap, Jakarta Timur ya. Timurnya mana sayang? Mama Aldin Celviro, timurnya mana? Kasih tahu dong ya. Jakarta Timur kan panjang, luas ya. Nah, kalau nggak salah tuh Jakarta Timur tuh lebih luas daripada Jakarta-Jakarta yang lain. Oke, yang lain yang mau telepon masih Bang Jerry tungguin, tapi nanti aja ya. Kita dengerin dulu satu lagu untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Pokoknya tetap di Goyang Pagi Siar.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 7 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang anak kecil gak datang tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar dimanapun berada. Oke. Kita akan ngomongin topik nih manis abang sayang sejak kau siar. Sekarang kan udah musim kemarau nih, ya kan. Boleh dong update nih cuaca untuk nih manis abang sayang sejak kau siar di lingkungannya. Dan kira-kira sudah mulai berdampak atau belum nih. Kita mulai angkat telepon yuk nih manis abang sayang sejak kau siar. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan abang siapa ini? Suaranya kecil banget, Bang.
1: Abang ini dong. Apa, Radit nama saya.
0: Abang Radit nama saya. Nama kamu siapa? Abang Radit. Di mana Bang Radit?
1: Saya di Jakarta Barat.
0: Wih, Jakarta Barat. Tempatnya daerah mana?
1: Daerah ini,
0: Puri ke mana? Ini ke mana? Ya? Oh, Puri Kembangan. Lah, yang dia punya rumah dia yang lupa. Gimana sih Bang Radit? Bang Radit, Bang Jerry mau tanya boleh?
1: Boleh.
0: Bang Radit udah punya anak belum? Loh, bukan ya. Kita ngomongin topik, bukan. Bang Radit, Bang Jerry mau tanya sama Bang Radit. Bang Radit di tempatnya Bang Radit ini enggak? Cuacanya seperti apa sekarang? Maksudnya beberapa hari ini.
1: Beberapa hari ini. Panas banget Bang Jerry.
0: Oh, kok kemarau juga?
1: Iya.
0: Iyalah, Kembangan kan masih sama, enggak jauh-jauh dari CBB ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh situasinya sekarang di tempatnya Bang Radit ya? Banyak pohon-pohon yang kering enggak atau mungkin airnya susah enggak?
1: Airnya susah. Terus udah macet, panas lagi.
0: Oh, jadi airnya susah. Emang susahnya soalnya berapa, Bang?
1: Susahnya
0: soalnya berapa? Emang pertanyaannya matematika ya airnya? Bukan ya. Airnya juga macet, Bang.
1: Waduh, kalau air mah aman, kadang macet, kadang enggak.
0: Oh, ya tergantung lalu lintas sih ya, Bang ya, kalau macet ya. Ya kan? Kalau enggak, kalau tergantung libur gitu. Tapi kalau Abang Rad sendiri nih, ini merasakan enggak sekarang nih?
1: Merasakan apa tuh?
0: Ya maksudnya merasakan musim kemarau ini. Misalkan kayak panas banget, jadinya gerah lah apalah, walaupun udah pasang AC apa gimana gitu. Apa yang abang rasakan sekarang musim kemarau?
1: Itu sehari bisa mandi 3 kali.
0: Widih, sehari mandi 3 kali. Kayaknya abang bikin kolam renang deh ya. Kalau mandi tinggal nyebur doang. Tapi aus mulu gak sih bang bawaannya bang?
1: Aus, selalu aus.
0: Berapa galon abis sehari?
1: Hari, nyampe segalon, tiga hari segalon.
0: Oh, kirain kalau misalnya panas kan haus bang gitu. Ya udah abang, makasih ya.
1: Ya, makasih.
0: Dadah,
1: juga.
0: Bye-bye abang. Ya, bye. Nah, yang lain yang masih bang saya jangkau share masih Bang Jerry tungguin nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 536-3333 yang mau ikutan gabung, yang mau telepon ke sini. Rasa Bang Jerry ikutan komen kalau di daerah Meruya udah musim kemarau nih, jarang hujan, panasnya nampol banget. Udih, hati-hati ya. Kalau nampol banget kena pipi memerah nanti ya. Oke, kita angkat telepon satu lagi. Halo. Halo. Halo Abang, apa kabar?
2: Baik.
0: Bang Warnoto lagi di mana Bang Warnoto?
2: Warnoto.
0: Oh iya dong, kan Bang Jerry di sini kan. Bang Jerry itu ya muridnya ini apa namanya Malampir. Jadi Bang Jerry di sini pakai baskom ngelihat Bang Warnoto sekarang mungkin pakai kos kutang doang.
2: Beli somai dong.
0: Iya. Bang Warnoto, Bang Jerry mau

0: pengampuan serengseng.
1: Oh, serengseng, serengseng sini, serengseng sawah.
0: Iya tuh pom bensin pengampuan.
1: Oh, situ. Eh, gimana, Bang? Cuacanya kemarau enggak atau hujan?
0: Kemarau sama, awannya panas kayak gini, bolanya gua enggak pernah pakai baju kan.
1: Waduh, Abang jangan enggak pakai baju, ya kan? Ntar ada yang kelihatan loh, Abang. Ada yang kelihatan, tahu malu.
0: Iya, tangan terus sampai hari kayak gini, awannya panas.
1: Iya. Eh, dengar-dengar katanya Abang kan jualan somay ya? Abang. Halo, Abang. Halo. Halo.
2: Putus-putus nih.
1: Halo, Abang. Yah, dia bukan musim kemarau aja nih. Ternyata pulsanya juga musim kemarau nih kuotanya. Jangan-jangan mati tiba-tiba, Abang. Ya, benar. Ah, ada kan. Abang jangan kuotanya jangan kemarau juga dong. Abang, Bang Jerry mau nanya dong.
0: Yeah.
1: Sekarang Abang lagi, ini kan musim kemarau nih, ya kan? Apa sih yang berdampak bagi Abang nih di musim kemarau ini?
0: Dampaknya apa ya? Panas kayak gini.
1: Panas ya, Pol ya. Tapi air gimana? Air aman, air?
0: Air alhamdulillah sih lancar sih.
1: Lancar. Yeah. Nggak keruh ya? Nggak perlu ngedalemin lagi ya?
0: Nggak.
1: Oke. Okay. Eh, Abang katanya denger-denger jualan somay ya?
0: Iya.
1: Eh, Bang Jerry mau nanya deh, emang Abang jualan somaynya pakai celana?
0: Pakai dong.
1: Oh, ih, Abang jualan somaynya pakai celana, ih.

bagai disambar petir nih manis abang saya Jack Kausiar yang kemarin baru aja konser ya bertiga ya, ada Ikan Nurjana, ada Cici Paramida, ada satu lagi Bang Jerry lupa tiba-tiba ya Christina ya. Wow, sukses ya untuk konsernya. Jangan kemana-mana, Bang Jerry akan balik lagi setelah 3 lagu berikut ini, tetap di Goyang Pagi saya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?

0: Gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporan isi kosong, mau mulai dari ngendi yo, ide ku mentok nih, duh.
3: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
2: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya iso bantu?
3: Iso banget, tinggal ketik aja kebutuhanmu, mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin, satset, praktis, langsung dadi.
2: Serius toh?
3: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
4: Bye-bye

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.

Selamat datang di Indonesia. 12 menit meluncur dari jam 9 masih di goyang apa kisar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin ya. Dan masih sama topiknya Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Update-nya cuacanya di tempat Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar kira-kira kemarau juga atau tidak? Dan apakah berdampak untuk Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar ya? Mungkin untuk para petani-petani nih ya kan, apalagi yang nanam-nanam sayur-sayuran, mungkin akan berdampak nih karena kan debit airnya kurang ya nih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dan juga bisa jadi nih untuk para pengusaha-pengusaha inian rumput. Nah, biasanya kan ada juga tuh rumput-rumput yang beli tuh. Nah, itu juga biasanya berdampak tuh. Jadi rumputnya cepat kering. Jadi kan tuh harus disiram terus ya. Nah, contohnya kayak di tempatnya Bang Jere tuh, kayak rumahnya Bang Jere sendiri kan. Itu kan Bang Jere masang rumput ya. Jadi rumput beli gitu. Itu jadinya pada kering nih Malaysia Bang Saya Jangkau Siar karena juga datangnya jarang kan ke sana kan. Jadi datangnya kalau weekend doang. Palingan kalau sempat nyuruh orang di sana, itu pun juga kalau orangnya bisa. Ya enggak? Nah, itu pas Bang Jerry datang kemarin itu ada beberapa rumput yang udah mulai kering ya, berdampak juga. Terus juga ada beberapa rumah yang airnya udah mulai keruh gitu loh, tapi terbersih lagi gitu. Atau mungkin ini salah satu dampaknya ya. Dimana sabang saya Jakal Siar. Coba kita lari ke Bang Kusnadi Terkos ya. Daerah Tangerang lagi Bang Jerry, kalau di kebun besar udah berasa musim kemaraunya, tanah udah pada belah-belah. Ya gitu dah, tambah siang panasnya makin pol Bang Jerry ya. Kalau jelang subuh dingin katanya. Iya, biasanya kalau musim kemarau ya Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar itu malamnya pasti ya malam ke subuh itu dingin Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Contohnya kayak di puncak ya. Di puncak juga nih kalau misalnya jarang hujan biasanya malam-malam itu dingin. Dan juga kayak di Dieng ya. Dieng tuh biasanya bulan Juni, Juli, Agustus. Lalu juga di Bromo. Wah, itu juga rata-rata suhunya itu nih Malaysia Bang Saya Jakarta sih kalau di Dieng itu sempat menyentuh -5. -5, -3, -1 atau 0 derajat. Nah, kalau di Bromo itu juga 0 derajat. Dan itu nih Malaysia Bang Saya Jakarta sih ternyata ya gara-gara musim kemarau itu kan cuacanya jadi dingin tuh kalau malam ya. Nah, itu ya, itu pada banyak jadi es. Jadi kayak salju gitu nih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Itu karena ya, mau tahu enggak karena apa? Karena hembusan angin ya dari samudra Australia ya. Itu hembusannya dari benua Australia itu ke Indonesia nih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Itu hembusan angin dingin. Nah, jadi itu membuat Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar mungkin kalau malam tapi dingin Bang Jerry kalau malam. Tapi kalau siang panasnya pol gitu. Siapa nih yang sampai bulan Agustus nih yang mau ke Dieng? Ayo cepetan ke Dieng. Karena di Dieng tuh kan 0 derajat ya Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Itu kayak tempat dinginnya di Indonesia juga salah satunya. Itu dingin banget. Dan itu banyak beberapa yang sudah jadi es ya. Jadi kalau mau ngelihat salju daripada jauh-jauh ke luar negeri ya, mendingan ke Dieng ataupun Bromo ya. Tanya deh Nur Hayati. Nur Hayati pasti tahu deh si itu Cemara ya, karena dia daerah sana tuh suaminya nih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kita lanjut, ini ada Abang Syukat di Ciputat ya, Gang Panser. Abang Bang Jerry absen. Bang Jerry siap, terima kasih Bang Syukat. Ngomong-ngomongin Ciputat, nanti kita ketemu hari Rabu ya. Insya Allah Bang Jerry MC di sana di daerah Ciputat nih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar hari Rabu. Hari Kamisnya Bang Jerry nggak tahu, makanya Bang Jerry izin dari sekarang sama Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar biar nggak nyariin. Pede banget cariin. Jadi hari Rebo sama hari Kamis Bang Jerry gak siaran. Tapi hari Rebo emang Bang Jerry libur karena mentari jatahnya. Nah kalau hari Kamis ya Bang Jerry izin. Yang gantiin siapa belum tahu nih, antara Revan ataupun mentari gitu. Kalau mentari sih udah siap Bang Jerry, kalau aku sih siap katanya. Tapi ya kita lihat aja nanti siapa yang gantiin ya. Nah, ngomong-ngomongin kemarau nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar, ini Bang Jerry juga dapat info di mana memasuki musim kemarau, debit air Sungai Cipamingkis Jonggol Kabupaten Bogor ini nampak surut juga nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar. Ini katanya berdampak pada yang namanya musim kemarau sekarang. Nah, jadi kita harus irit-irit yang namanya air ya. Kalau tidak berguna banget, jangan dipakai ya nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Oke? Jangan kemana-mana, kita goyang lagi ya nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar. 3 lagu akan meluncur untuk nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Oke? Pertama, Bang Jerry kasih dulu Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

saya Selfie ya Ma. Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Jam 9.57 menit waktu di Black Siar. Dan emang sabang sayang sejang kau siar. Ini kan terakhir untuk ngomongin topik ya. Emang sabang saya kau siar ya. Tentang kemarau. Oke. Nurma di Pedurenan hadir Bang Jerry. Siap, udah berasa panas nih. Iya siap sama. Terima kasih Nurma di Pedurenan. Katanya udah mulai berasa panas.

0: Mas Abang Sayang Sejang Kalsiar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, memanis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hari ini Q&A yuk!

0: boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut In.

0: Menuju Indonesia 15 menit peluncur dari jam 10 Neman Sabang Sayang sejangkau siar. Nah, Bang Jerry punya informasi nih, Neman Sabang Sayang sejangkau siar datangnya dari Indozone. Dimana nih, masih umur 20-an tapi asam urat tinggi. Hayo, siapa itu? Nah, bisa jadi tuh gara-gara kebiasaan Neman Sabang Sayang sejangkau siar yang membuat asam urat mulai numbuh di Neman Sabang Sayang sejangkau siar ya. Kalau Bang Jerry juga salah satunya, kayaknya gara-gara makan kebanyakan kacang ataupun sayur-sayuran yang hijau ya, nih mana sabang saya jangkau siar. Tapi ternyata ya, penyebab sering berasal dari kebiasaan sehari-hari, mulai dari kebanyakan makan daging dan juga seafood, sering minum minuman manis, hobi gorengan, sampai juga jarang olahraga. Nah, kabar baiknya nih, kondisi ini bisa dicegah dengan pola hidup yang lebih sehat. Jadi jangan tunggu gejala makin parah ya, nih mana sabang saya jangkau siar, mendingan olahraga deh ya. Kita goyang lagi aja yuk, nih mana sabang saya sejangkau siar. Kali ini Bang Jerry memuterin di peringkat 2 TLC tanggal lagu CBB ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok. Tetap juga yang pagi sa.
1: Radio CBB 105,4 FM.
2: Kita dengarkan peringkat

0: sabun saya yang sejangkau siar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya Yulia Citra. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke banget, panteng terus 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia, pokoknya mantap.

95,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Soul Persen Dangdutnesia. Adei, Lida dengan akhir sebuah cerita menemani di jam 10.34 waktu di bilik siar. Dimana tuh bang sayang sih jangkau siar nih. Bang Jerry mau kasih tahu kalau setiap hari Jumat jam 5 sore akan ada yang namanya acara TLC tanggal lagu CBB. Dimana sabang sayang sejangkau siar, disitu ada 5 lagu terbaik pilihan dimana sabang sayang sejangkau siar yang akan diputarkan, dan juga 5 lagu baru. Jadi dimana sabang sayang sejangkau siar, caranya gampang banget kalau mau mendukung supaya lagunya kesayangan dimana sabang sayang sejangkau siar bisa jadi nomor 1, 2, 3, 4, atau 5 dan sering diputar. Karena kalau misalnya bisa terpilih itu sehari bisa 3 kali diputernya loh dimana sabang sayang sejangkau siar. Oh gimana gak seneng kan? Ya udah, caranya gampang banget, ketik nama dimana sabang sayang sejangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 ya. Caranya gampang banget, ketik nama nih mana siapa saya Jakal Siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Oke, jangan kemana-mana, kali ini ada UDBKB featuring Yunita Ababil, Pernah Bersama, tetap digoyang pagi, sir.

0: Hai sebangsa yang sejengkau siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Yang manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Ya, nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisal 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih, mari sobat sayang sejakau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mari sobat sayang sejakau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saat-saat. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air mamu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130
6: per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airmambu.id dan kunjungi www.airmambu.com.
0: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: 105,4 FM CBB Radio.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neman di Sabang saya sejangkau siar. Bang Jerry mau kasih tahu untuk Neman di Sabang saya jangkau siar, kalau yang sekarang lagi perutnya kembung, sembelit ataupun diare dan juga susah buang air besar, biar buang air besarnya tuntas, tas dan tuntas ya. Nih ada beberapa makanan yang harus dimakan ya untuk Neman di Sabang saya sejangkau siar. Kalau Neman di Sabang saya jangkau siar sekarang perutnya lagi kembung, coba deh ya, dimakan nih yang namanya timun, jahe atau yogurt ataupun nanas. Nah, pilih tuh antara 4 itu ya. Nanti kembungnya lama-lama bakalan hilang. Nah, kalau untuk Neman Sabang saya sejak kausian sekarang lagi sembelit nih ya, coba deh makan yang namanya ubi atau bayam atau buah pir atau buah pepaya. Itu bisa sembelitnya Neman Sabang saya sejak kausian lancar-lancar dan lancar. Nah, kalau Neman Sabang saya sejak kausian sekarang lagi diare. Nah, gampang banget. Langsung aja yuk cari yang namanya pisang atau kentang atau labu kukus atau jambu biji. Nah, itu bagus juga tuh untuk Neman Sabang sayang sejangkau siar. Oke, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Hai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Siapa nih yang sekarang-sekarang ini merasa, maaf banget ya kalau berpikir agak lama, EKL melemot. Ayo siapa ngaku? Ah, salah satunya Bang Jerry loh. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tahu gak sih itu diakibatkan kenapa? Nih, ternyata ya menurut penelitian, salah satu kenapa sih kita sekarang berpikirnya agak lama ataupun lemot, ternyata ya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, saat bangun tidur yang kita cari pertama adalah handphone. Nah, itu sebenarnya enggak bagus loh. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Nah, itu sebenarnya kalau menurut penelitian itu membuat otak kita jadinya berpikirnya agak lambat. Harusnya nih Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar kalau bangun tidur itu ya bangun dulu abis itu minum air putih. Itu bagus banget loh Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tapi yang ada nih ya zaman sekarang itu ya bangun tidur adalah membuka handphone lalu scroll-scroll ataupun lihat-lihat sosial media ataupun mungkin ngecek-ngecek ya ada pesan masuk atau tidak. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Kalau bisa nih Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, jedakan waktu minimal 15 menit lah baru nanti bisa buka handphone. Supaya apa? Supaya nanti saat kita bekerja ataupun pada siang harinya ataupun pada pagi harinya, malam harinya berpikir kita tuh cepat, tidak lemot lagi nih Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Usahakan kalau bisa habis bangun tidur enggak lama minum air putih dulu. Oke? Jadi Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar tinggal pilih mau otaknya tetap lemot atau mau berpikirnya kreatif. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi yuk di Goyang Pagi Sar. Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

persen dan Indonesia. Neymar sama saya yang sejengkal siaran dari Rizky Billar, Gilang Dirga dan juga Abi Ramzi. Dengan judul lagunya Para Pencari Nafkah, Neymar sama saya Jakal Siar yang sekarang juga enggak nafkah lagi ya. Wah, ini mah dia udah mencari emas, intan dan berlian Neymar sama saya Jakal Siar, karena dia kan beberapa MC yang harganya lumayan mahal ya, Neymar sama saya Jakal Siar, keren ya. Dan akhir kata Neymar sama saya Jakal Siar, Bang Jerry mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya udah nemenin Bang Jerry. Dari pagi ini sampai dengan sekarang, terima kasih juga untuk Ashim, satu lagi siapa? Atsa, Tesakib dan juga Rani ya. Udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang, dan terima kasih juga Bang Jerry ucapin untuk anak-anak magang yang lain, plus juga produsernya gue yang pagi. Pokoknya jangan kemana-mana nemenin sama saya Jakal Siar, karena sebelum acara Goyang Seksi, Bang Jerry udah siapin lagu-lagu terbaik untuk nemenin sama saya Jakal Siar yang akan nyanyi bareng bersama CBB. Asik banget nggak tuh? Oke. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan lupa makan siang, oke? Jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi insya Allah besok sama Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah.

0: jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Siti Karina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Glittery Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
0: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: 105,4 FM CBB Radio.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
5: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong, Bu.
5: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi

0: nggak sakit lagi.
1: Enggak, iya. Nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herbatesmanya?
1: Enggak, masih ya. Ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa ya. Dipakai mata, bisa gitu jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit merah, mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Selamat 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
1: Bang, ada yang lebih seksi gak goyangannya?
0: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
0: Yuk kita goyang sama-sama.

105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemani Sabang Sains Jangkau Siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang sangat-sangat cerah ini, Nemani Sabang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Yang pastinya digoyang seksi, hayo siapa takut sampai jam 6 sore.

0: Obasi BB Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat neng manis abang sayang. 8 menit aja nih meluncur dari jam 1 sudah waktunya request ya. Buat neng manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih?
1: Gak takut tau sama Bang Revan.
0: Iya dong, gimana kabarnya nih Neng Lasmi nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, udah sehat nih ya, udah gak flu lagi.
1: Iya, udah alhamdulillah udah sehat karena udah berobat.
0: Iya, alhamdulillah. Cuacanya di rumah gimana nih, panas gak nih?
1: Panas banget.
0: Wih, mantap ya
1: ini.
0: Ini
1: lagi kegerahan, malah kipas angin gak berhenti-berhenti.
0: Waduh, di jam 1 ini emang panas banget sih emang, dari kemarin juga.
1: Iya, udah beberapa hari ini gak hujan.
0: Iya, hampir sebulan malah di rumahnya Bang
1: iya.
0: Revan. Oke, ini mau diputerin. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Ini Cynthia.
0: Apa judulnya?
1: Kacang Lupa Kulitnya.
0: Kacang Lupa Kulit. Waduh, siapa nih yang lupa kulit?
1: Biasa.
0: Cuma lagu aja ya. Lagu iya, doang kan ini.
1: Cuma lagu aja.
0: Oke, siap. Lagu ya. Doang ya.
1: Iya. Oke, Bang Revan, makasih ya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Neng Lasmini yang request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah ini kenapa nih suaranya, Neng Murna?
2: Badannya lemes.
0: Lemes?
2: Iya, udah 4
0: badan.
2: Hari buang-buang air terus.
0: Oh ini gak enak badan, lagi gak enak badan ya?
2: Iya, udah 4 hari 4 malam, ini udah buang-buang air terus.
0: Oke, ya semoga cepat sembuh ya.
2: Iya.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Is Dahlia.
0: Apa judulnya?
2: Tamu Tak Diundang.
0: Tamu Tak Diundang dari Is Dahlia.
2: Iya.
0: Is Dahlia, sebentar. Kayak bukan di sini deh, bukan. Di iya, Is Dahlia, Tamu Tak Diundang. Oke, siap nanti Bang Revan puterin lagunya ya, Tamu Tak Diundangnya ya.
2: Oke.
0: Dari Is Dahlia apa Christina nih?
2: Is Dahlia aja.
0: Oh, adanya dari Christina kalau tamu tadi undang.
2: Oh, pun biasanya Is Dahlia ada?
0: Enggak ada, Christina biasanya
2: oh,
0: juga.
2: Lagi. Oh, ya udah.
0: Christina ya.
2: Apa-apa.
0: Oke, siap iya. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Oke, Bang Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga cepat sembuh nih buat Neng Murna ya. Buat yang manis abang sayang nih di hari ini hari Senin langkah yang ke-20 di bulan Juli 2026 yang manis abang sayang di jam 1 menuju setengah 2 ini cuacanya di Radio CBB di Jakarta Barat dan sekitarnya ini emang panas banget ini manis abang sayang, lebih panas dari kemarin cuacanya. Abang Revan mau cek dulu cuaca hari ini, wah ternyata 33 derajat nih yang manis abang sayang. Ya buat yang manis abang sayang yang beraktivitas di luar ruangan ya, yang kerjanya di lapangan nih, tetap berhati-hati aja ya, karena panas banget nih. Perbanyak minum air putih yang cukup ya, biar gak dehidrasi. Buat yang manis abang sayang yang sedang sakit di rumah juga, semoga cepat sembuh aja ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Tamu Tak Diundang dari Christina. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Hi, Glitz! We are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Yo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjur, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar masih ditemani sama Bang Reva nih, digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Sudah jam 1 lewat 33 menit waktu Blik Siarin yang manis abang sayang. Cuacanya di Radio CBB di Jakarta Barat ini masih sangat cerah nih di siang hari ini ya. Yang mau beraktivitas nih di luar rumah, yang mau jemur, yang mau nyuci, wah ini bisa nih Neng Manis Abang Sayang. Ini kalau misalnya nyuci sekarang terus dijemur, nah itu langsung kering tuh. Kayaknya nggak nyampe besok, nanti sore malam juga udah kering. Abis itu bisa langsung disetrika nih. Cocok banget ya, karena emang cuacanya panas banget. Sekarang tadi Abang Revan ngecek cuaca hari ini tuh 33 derajat Neng Manis Abang Sayang di DKI Jakarta dan sekitarnya. Emang bener-bener panas banget. Dan udah hampir sebulan nih di Jakarta Barat itu gak ada hujan. Jadi jalanan juga banyak debu-debunya nih Neng Manis Abang Sayang, karena gak ada hujan ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya nih, biar gak kemasukan debu hidungnya, biar gak flu gitu. Oke, Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Gak takut. Ah, gimana kabarnya nih Ranjay?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Revan sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau request apa nih?
1: Seksi Tamara.
0: Apa judulnya? Apa yo? Halo. Halo. Hilang nih suaranya nih sekarang nih. Halo. Wah ini kayaknya sinyalnya nih ya. Coba dicek dulu nih sinyalnya nih. Terputus nih soalnya nih ya. Oke, buat yang manis abang sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Halo.
1: Ya Bang Revan, sinyal.
0: Iya sinyalnya. Apa nih lagunya?
1: Ketinggian tapi gak menjamin sinyal.
0: Ah betul. Mungkin
1: Tangis dan Tawa.
0: Oh, Tangis dan Tawa dari Evita Mala. Tangis dan Tawa. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya
1: Bang
0: ya.
1: Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Sama operator, terima kasih juga.
0: Oke, siap.
1: Sehat-sehat terus ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman manis Abang Sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di WhatsApp-nya CBB ya. Ada Mama Aldi Calvin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Revan request lagu dong dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Siap, nanti Bang Revan puterin ya. Terus ada siapa lagi nih? Ayo Siapa Takut dari Kusma di Rek apa nih? Di Terkos. Wah, ini untuk ngetik apa sih dia ya? Requestnya dong Kura-kura Dalam Perahu. Siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Buat yang manis abang sayang yang masih mau on air, yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagunya dulu ya. Ada Tangis dan Tawa nih dari Evita Mala. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo Siapa Takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
9: Laksanya selagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung. Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya berkuat 600.
11: 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air Bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130
11: Per 7.
10: Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
10: Sekarang nggak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral Bambu ini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 100 0809-8918 dan bisa COD, follow Instagram airbangguru.id dan kunjungi www.airbangguru.com.
13: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

105,4 CBP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sabang sesnya kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 57 menit waktu beli siar nih, yang mana sabang sayang. Masih sama ya, buat yang mana sabang sayang yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Bang Revan mau absen dulu ah yang sudah bergabung nih di grup Goyang Fans Radio CBB. Sudah ada Nurma di Pedurenan. Hayo absen siapa takut, siap. Ada Hikmah Latas juga nih. Hayo siapa takut, Goyang Seksi. Kata dia mau request Kau Bagaikan Orang Asing. Oke, siap. Sama Nurma kata dia mau request lagu Cincin Putih dari Caca Handika. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin ya. Nah, yang manis abang sayang, pernah gak sih kayak makan sesuatu nih tapi kayaknya abis makan sesuatu ini tuh malah jadi lupa sama hal, sesuatu hal gitu. Nah, biasanya kayak gitu tuh makanannya itu bisa memicu pikun gitu nih, yang manis abang sayang. Nah, jadi buat yang manis abang sayang harus berhati-hati ya. Kalau misalnya emang lagi suka tiba-tiba kok rasanya lupa terus ya, mau ngerjain ini tiba-tiba lupa, malah ngerjain yang lain. Nah, tandanya itu yang manis abang sayang itu lagi gejala-gejala pikun nih. Yang manis abang sayang harus berhati-hati ya, karena ada 5 makanan nih yang bisa memicu pikun. Yang manis abang sayang harus hindari nih ya. Kalau emangnya lagi suka lupa, hindari beberapa makanan berikut ini yang bakal Abang Revan kasih tahu ya. Yang pertama itu ada makanan olahan nih, yang manis abang sayang. Makanan olahan itu apa aja Bang Revan? Nah, makanan olahan itu kayak nugget, mie instan, dan makanan ultra proses lainnya. Makanan olahan itu artinya makanan ultra proses food ya, yang manis abang sayang. Jadi emang dia tuh biasanya ada pengawetnya, karena emang dibuatnya tuh khusus buat jangka panjang, atau buat yang makanan tuh awet sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, biasanya makanannya tuh yang cepat saji, bisa langsung digoreng atau langsung direbus, kayak nugget, mie instan, dan makanan yang lainnya. Nah, itu berdampak pada menurunnya kemampuan berpikir kita, yang manis abang sayang. Nah, yang kedua ini ada daging merah nih. Mengkonsumsi daging merah, terutama yang telah diproses kayak sosis, daging asap, itu juga memicu penurunan fungsi otak. Nah, ini sama halnya sama kayak makanan olahan tadi, ultra processed food. Sosis juga termasuk ke makanan ultra processed food, yang manis abang sayang, karena kan udah diolah, terus kadang juga ada yang dikasih pengawet buat biar makanannya tuh awet dan bisa langsung dimasak tanpa ribet gitu masaknya, kayak langsung digoreng atau langsung dibakar gitu kan gampang. Nah, tapi yang manis abang sayang itu jangan sering-sering ya. Sebenarnya mau konsumsi nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering karena bisa menurunkan fungsi otak juga. Terus yang ketiga ini ada minuman manis nih, yang manis abang sayang, karena lonjakan gula darah yang ekstrim saat meminum minuman ya, kayak minuman soda atau minuman kemasan gitu, dapat mempercepat kerusakan neuron di otak kita. Nah, yang manis abang sayang juga harus dikurang-kurangin nih minum-minuman manisnya ya. Terus yang keempat ini ada biji-bijian olahan nih, yang manis abang sayang. Sebenarnya biji-bijian itu sehat di buat tubuh kita, tapi yang olahan-olahan ini yang harus dikurangin nih, jangan keseringan ya. Kayak contohnya tuh kayak roti putih, nasi putih, dapat menyebabkan kadar gula yang tajam yang berdampak buruk pada otak kita. Kayak nasi putih, roti putih sebenarnya kan aman aja dikonsumsi, tapi kalau misalnya yang manis abang sayang mengkonsumsinya berlebihan, itu juga kan gak bagus buat tubuh kita. Sebenarnya aman-aman aja, tapi jangan sampai berlebihan ya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting yang manis abang sayang, itu alkohol. Nah, mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak secara rutin itu telah dibuktikan ya merusak jaringan otak dan mengganggu memori. Selain itu juga alkohol itu bisa merusak organ tubuh kita yang lainnya, contohnya kayak ginjal. Kan itu sangat-sangat gak bagus ya alkohol itu buat ginjal kita, yang manis abang sayang. Jadi buat yang manis abang sayang yang masih suka mengkonsumsi alkohol, mulai dari sekarang dikurang-kurangin nih, biar lebih sehat aja pola hidupnya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang sakit nih, karena ya itu cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang hujan. Dan sekarang ini malah gak hujan sama sekali, panas banget. Yang manis abang sayang, sampai jalanan di mana-mana tuh berdebu. Kalau misalnya ada angin tuh debunya banyak banget. Jadi orang banyak yang kurang enak badan, terus flu juga. Ya, semoga yang manis abang sayang gak kena flu atau batuk ya, biar tetap sehat terus yang manis abang sayang. Oke? Itu aja tips dari Abang Revan, semoga bermanfaat nih. Buat yang manis abang sayang yang mau
Request masih boleh nih, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 0215-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih, ada Kalah Dalam Bercinta dari Rani Arista. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Hai Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih Glitz.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas, we love it so much.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air Bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026, saya Rizka Reini Purwanti sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 908 PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Ahmad Sutisna bin Mursali, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 7 Desember 1979. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kebon Jeruk. Kebon Jeruk 16, RT 7, RW 8, Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11160. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Mariani binti Slamet Ari Widodo sebagai penggugat melawan Ahmad Sutisna bin Mursali sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugat ini ke Panitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Ahmad Sutisna bin Mursali. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
2: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio 105,4 FM, Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi hayu siapa takut. Sudah jam 2 lewat 46 menit waktu beli siar ini manis abang sayang. Cuacanya di Radio CBB ini masih terpantau sangat-sangat panas dan cerah nih ya di siang hari ini. Nah, Neng manis abang sayang, pasti nih kalian nih di rumah yang sering ya di rumah itu pasti sering dengar kayak pamali-pamali gitu. Gak boleh ngelakuin ini nanti gini. Nah, biasanya nih Abang Revan di rumah tuh kalau misalnya lagi ngelakuin sesuatu hal, contohnya nih Abang Revan di rumah lagi duduk, cuma duduknya tuh kayak ngalangin jalan. Nah, katanya gak boleh ngalangin jalan nanti jodohnya susah. Nah, sebenarnya itu pamali yang ada artinya. Sebenarnya itu gak boleh dilakuin karena ada artinya loh, nemenis abang sayang. Jadi sebenarnya Bang Revan tuh percaya gak percaya, tapi emang sebenarnya itu ada maknanya di balik pamali itu sendiri. Yang nemenis abang sayang itu sebenarnya tuh harus tahu. Contohnya nih ya, Abang Revan mau ngasih tahu nih. Ada pamali katanya jangan gunting kuku malam-malam. Katanya nih kalau misal gunting kuku malam-malam itu bisa bawa sial. Nah, ternyata itu belum sepenuhnya benar, nemenis abang sayang ya. Jadi cuma mitos belaka aja. Sebenarnya itu alasan yang logisnya itu kalau misalnya gunting kuku malam-malam itu bisa bikin luka karena kan kurangnya cahaya ya. Jadi siapa tahu nanti pas lagi gunting malah jarinya yang kepotong. Nah, kena gunting kuku jadinya kan bisa luka. Nah, itu mungkin alasan yang logisnya ya. Jadi bukan karena bisa membawa sial. Jadi yang manis abang saya jangan percaya sama mitos itu, tapi sebenarnya ada alasan yang logis biar nggak kenapa-napa gitu. Oke, yang kedua nih yang manis abang sayang, katanya jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapet jodoh. Kata orang zaman dulu sih gitu, Abang Revan tuh sering dengar pamali-pamali atau mitos-mitos gitu. Tapi ternyata ada alasan yang logis nih yang manis abang sayang, kenapa sih nggak boleh duduk di depan pintu? Karena kalau misalnya duduk di depan pintu itu bisa ngalangin orang yang mau lewat. Jadi jangan duduk di depan pintu biar nggak ngalangin orang yang mau lewat pintu. Nah, alasan logisnya kayak gitu. Jadi nggak menghambat aktivitas orang lain gitu, nemenis abang sayang ya. Terus yang ketiga ini katanya buka payung di dalam rumah itu nggak boleh ya. Jangan buka payung di dalam rumah. Katanya sih bisa mengundang musibah atau katanya tuh bisa kesambar petir. Nah, Bang Revan dulu sering dengar tuh kayak gitu tuh. Jangan buka payung di dalam rumah, nanti bisa kesambar petir. Nah, jangan percaya langsung nemenis abang saya ya. Ini ada alasan yang logis nih. Buka payung di dalam rumah itu bisa bikin barang di rumah tuh pada jatuh. Bener juga sih kan. Dibuka jadinya kan lebar ya. Kalau misalnya kita gerak-gerak nanti kan malah nyenggol barang, terus barangnya bisa jadi jatuh. Nah, makanya dulu orang tua bilang jangan buka payung di rumah, nanti bisa kesambar petir. Nah, ternyata ada alasan logisnya ya, nih manis abang sayang ya. Yang terus ada lagi nih yang keempat ini manis abang sayang ya. Katanya tuh jangan jemur baju malam-malam, nanti bisa mengundang makhluk halus. Mitosnya sih kayak gitu nih pamalinya, atau mitosnya tuh emang kayak gitu yang sering Abang Revan denger nih manis abang sayang. Tapi ada alasan yang logis juga nih, yang sebenarnya tuh logis banget dan emang seharusnya gak usah ya. Jadi kalau misalnya jemur baju malam-malam itu bisa bikin baju apek dan jamuran karena kan lembab. Udaranya kan dingin ya kalau malam, beda sama siang. Kalau siang kan udaranya panas, terus ada kena cahaya matahari juga, makanya gak lembab, gak jamuran. Nah, makanya bener nih mitosnya ya, jangan jemur baju malam-malam. Tapi bukan karena mengundang makhluk halus, jadi itu gak usah dipercaya. Yang dipercaya itu cukup bajunya bisa lembab dan bau apek gitu nih manis abang sayang ya. Dan yang terakhir nih, katanya tuh jangan makan sambil tiduran. Nah, ini nih Abang Revan juga sering dengar nih dulu pas kecil, ada mitos atau pamali katanya jangan makan sambil tiduran, nanti bisa jadi ular. Katanya sih gitu, soalnya kan yang makannya sambil tiduran kan ular. Nah, ternyata itu gak bener nih manis abang sayang ya. Tapi ada alasan logisnya. Alasan logisnya tuh makan sambil tiduran bisa bikin susah makanannya tuh susah turun, terus jadi keselak. Benar juga. Makanya nih kalau misalnya lagi sakit pun di rumah sakit dirawat, itu lebih baik tuh disuruh duduk biar makanan yang ditelan tuh langsung turun ke lambung dan gak tersedak, biar gak keselak gitu nih manis abang sayang ya. Jadi sebenarnya nih mitos-mitos atau pamali-pamali yang tadi Abang Revan sebut itu ada maknanya, ada arti yang sebenarnya tuh bagus buat kita. Makanya orang-orang tua zaman dulu tuh sebenarnya ngelarang, tapi ngelarangnya
biasanya ngomongnya tuh kayak agak aneh-aneh gitu nih manusia bangsa ya, katanya nanti susah jodoh lah apalah. Sebenarnya itu biar kita nggak ngelakuin gitu nih manusia bangsa. Jadi ada alasan yang logis yang sebenarnya kita nggak boleh lakuin. Jadi manusia bangsa yang sekarang udah tahu kan mana sebenarnya mitos, mana alasan logisnya. Oke? Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat temenin sama sayang. Ada Pacar 5 Langkah nih dari Ice Wong. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
4: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
11: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi pantang radio sedibing nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9, Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026, saya Siska Reni Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 948/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Mulyana bin Usman, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 11 Maret 1976. Agama Islam, pekerjaan buruh. Pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kampung Pinggir Rawa, RT 4, RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11830. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Zuswasda binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Mulyana bin Usman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mulyana bin Usman. Yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
2: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Nisa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfoot.
9: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: 105 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Saya Siang Kosiar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3:50 waktu balik siar nih Neng Manisa Bang Sayang. Sudah waktunya salam-salam ya. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabar nih Neng Muna?
1: Alhamdulillah sehat Bang Retan.
0: Alhamdulillah sehat. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mama Kembar, Mama Kacor,

Salam-salam juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Bang Revan mau cek dulu ah yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Ada Fauzia Zakia, terus ada Abah Waisel nih dari Gianyar Bali hadir siap. Ada Bang Hamad Tudori juga nih. Katanya dia mau salam-salam buat my bestie nih, katanya Fonny Sheila. Terus ada Dinky, terus buat Melanie Aza, Dodidul, Socha, Hartono. Buat Ang Onot, Anim Beka, Mat Yasin. Buat Nurul, buat Khairul Umam. Buat yang manis abang sayang yang masih mau salam-salam, masih abang Revan tunggu ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah, sambil menunggu abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayangnya kau siar. Jadi ada yang viral baru-baru ini nih yang manis abang sayang di sosial media. Jadi abang Revan tuh lagi scroll-scroll sosmed biasa di TikTok atau di Instagram ya. Dan abang Revan nih baru ketemu video, gak baru sih, dua hari yang lalu abang Revan tuh ketemu video. Jadi ada kayak anak kecil, dia tuh terinspirasi sama Pandawara. Jadi Pandawara itu orang-orang yang emang dia tuh bersihin sungai-sungai gitu nih manis abang sayang di Indonesia ya. Jadi kayak sungai yang sekiranya kotornya udah kotor banget, nah itu didatengin Pandawara terus dibersihin sungainya sampai bener-bener bersih. Terus juga dihimbau ke warga setempat jangan buang sampah ke sungai. Dan ternyata Pandawara ini menginspirasi anak kecil nih yang manis abang sayang. Jadi ada 4 anak kecil nih di Purwakarta, Jawa Barat ya, yang mencuri perhatian nih. Jadi mereka tuh membuat video sama seperti Pandawara. Jadi dia tuh membersihkannya tuh bukan sungai, tapi kayak saluran air di dekat rumahnya ya, kayak selokan ataupun sungai yang kecil gitu. Neng manis abang saya pokoknya kayak selokan, saluran air gitu yang banyak sampahnya, yang biasanya sampahnya tuh kayak sampah dibuang sembarangan gitu neng manis abang sayang. Nah jadi abang Revan lihat di akunnya itu udah kayak 5 hari konsisten membuat video kayak gitu. Jadi videonya tuh viral semua kelima-limanya. Jadi dia tuh ngebersihin saluran air yang dari tadinya itu kotor, tapi ini dia dibersihin, ada 4 orang ya, 4-4-nya tuh ngebersihin. Terus bener-bener bersih nih manis abang sayang. Jadi sampah-sampahnya tuh diambil, terus kayak ada daun-daun itu diambil juga, ada batang pohon pisang kayak gitu diangkat, diambil dan dibersihin. Jadi salurannya gak mampet lagi dan jadi bersih. Jadi Pandawara ini benar-benar menginspirasi anak kecil nih. Ini bagus banget ya, semoga ini bisa konsisten gitu. Jadi kayak dia tuh peduli sama lingkungannya, yang tadinya lingkungannya kotor menjadi bersih. Dan juga dihimbau nih pada warga setempat, kalau misalnya buang sampah ya di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Jangan mentang-mentang nih udah dibersihin, oh udah bersih, nah buang sampah sembarangan aja lah, nanti ada yang bersihin lagi. Nah itu tuh jangan, itu tuh malah gak boleh begitu ya. Mentang-mentang ada yang bersihin jadi seenaknya. Jadi kita saling menghargai, saling peduli sama lingkungan, karena sekecil apapun yang tindakan kita itu bisa jadi yang besar gitu buat di masa depan. Kalau misalnya kita buang sampah pada tempatnya terus dipilah-pilih, kan jadi nanti lingkungannya bersih, terus jadi gak banjir. Nah gitu nih manis abang sayang ya. Jadi mulai dari tindakan kecil nanti bakal menghasilkan yang besar di masa depan. Oke, itu aja informasi dari abang Revan ya. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, masih abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Mala Agata dengan judul lagunya Pantun Janda. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa tahu.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Inilah dia, Sang Juara.

PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi ayo siapa takut. 6 menit aja nih meluncur dari jam 4 ya. Sudah waktunya request. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Cuacanya nih di Radio CBB di jam 4 ini neng manis abang sayang masih cerah. Tapi ini mataharinya ya udah lumayan ya, gak terlalu panas nih. Ada awan-awannya jadi ya gak sepanas tadi di jam 1. Emang tadi panas banget. Sekarang udah mendingan nih neng manis abang sayang yang mau olahraga sore-sore, yang mau jalan santai sore-sore bareng anaknya atau cucunya bisa nih ya, yang sambil berjemur. Tapi berjemur gak kurang bagus ya neng manis abang sayang di sore hari, karena bagusnya tuh di pagi hari. Soalnya matahari sore tuh kurang bagus nih, jadi jangan jemur ya. Jadi olahraga santai aja, jalan santai keliling-keliling komplek itu gak apa-apa. Atau yang mau menghirup tanaman hijau-hijau masih bisa. Kalau masih sore itu masih bisa, tapi kalau misalnya udah malam jangan, karena kalau malam tanaman itu tuh bukannya mengeluarkan oksigen, tapi dia menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kurang sehat buat kesehatan ya. Jadi mendingan sekarang nih waktu yang pas, yang mau jalan santai sore ke taman sambil main, sambil menghirup udara di taman ya, walaupun banyak polusi di Jakarta ini. Tapi nih manis abang sayang, kalau misalnya di rumahnya di komplek, nah itu tuh polusinya ya lumayan sedikit lah. Soalnya kan komplek kan emang gak dilewatin sama banyak orang nih. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request, masih abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah, sambil menunggu abang Revan nih, ada informasi buat yang manis abang sayang kau siar ya. Jadi aliran sungai di Cisadane, wilayah Tangerang ini kembali terindikasi mengalami pencemaran lingkungan nih akibat pembuangan limbah industri nih yang manis abang sayang ya. Jadi dugaan aksi buang limbah sembarangan itu oleh oknum pabrik yang gak bertanggung jawab. Nah ini tuh memicu keresahan bagi warga setempat nih yang tinggal di sepanjang aliran sungai nih. Pencemaran ini tuh dinilai sangat fatal nih, karena sungai Cisadane itu merupakan ancaman langsung bagi kebutuhan hidup masyarakat yang ada di Tangerang atau yang rumahnya tuh di aliran sungai Cisadane itu sendiri. Karena emang bener-bener nih abang Revan lihat videonya di Instagramnya LBJ_Jakarta itu limbahnya parah banget mencemari air sungainya nih manis abang sayang. Jadi kayak udah gak layak. Tapi emang di Jakarta juga aliran sungainya itu pada hitam semua. Ini tuh lebih parah nih manis abang sayang, karena kan ada limbah-limbahnya, jadi agak berbahaya juga. Apalagi kalau misalnya banyak anak kecil yang main di sungai gitu. Aliran airnya tuh digunakan sebagai sumber air utama untuk PDAM, pengairan lahan pertanian, hingga pengisian empang atau tambak ikan milik warga. Padahal ini airnya dipakai buat PDAM ya. Dan biasanya di kampung-kampung juga di daerah Tangerang itu masih ada kayak tambak-tambak dan pertanian gitu. Padahal airnya tuh digunakan untuk yang kita makan juga, tapi malah tercemari. Kalau misalnya kita mengkonsumsi beras ataupun ikan yang dari air yang tercemari kan berbahaya ya nih manis abang sayang ya. Jadi harap berhati-hati aja nih yang rumahnya di sekitaran Cisadane, dan semoga aja ini bisa ditindaklanjuti gitu. Karena kan emang harusnya tuh gak boleh asal dibuang gitu aja ya, limbah dari pabrik harusnya kan harus diolah dulu sampai dia tuh siap buat dibuang limbahnya. Jadi gak boleh langsung dibuang, karena kan limbah pabrik tuh berbahaya ya, kalau misalnya dikonsumsi sama manusia bisa fatal juga. Makanya nih warga daerah situ pada resah gitu ya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti sama pihak yang berwenang, dan semoga nih pabriknya ini bisa bertanggung jawab gitu. Jangan asal buang limbah sembarangan ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau request, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Pak Amai-Amai nih, dari ada Pak Amai-Amai dari Zai Hamzah. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Sek.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye bye ide buntu ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

Si dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang seksi kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Sudah jam 4 lewat 31 menit waktu beli siar nih Neng manis abang sayang masih sama ya. Masih waktunya request nih buat Neng manis abang sayang yang mau request boleh banget nih. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, Neng manis abang sayang nih, akhir-akhir ini cuacanya kan emang lagi panas-panas banget ya. Di Jakarta Barat itu hampir 1 bulan itu nggak hujan nih Neng manis abang sayang. Karena emang bener-bener cerah cuacanya dan panas juga. Nah, jadi Neng manis abang sayang harus berwaspada nih karena El Nino itu di depan mata nih. Apa sih El Nino? Terus bagaimana sih dampaknya buat kehidupan kita? Nah, Neng manis abang sayang, El Nino itu fenomena alam yang dimana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur itu meningkat di atas rata-rata. Nah, dampak dari fenomena El Nino ini, angin muson bergeser dari curah hujan di wilayah Indonesia termasuk Jakarta itu menurun drastis. Jadi, yang harusnya kita ada hujan itu menurun gara-gara fenomena El Nino ini karena anginnya ya yang ke Jakarta dan sekitarnya itu anginnya angin panas yang manis abang sayang dari laut. Nah, jadi makanya kenapa jarang banget hujan nih akhir-akhir ini gitu. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan musim kemarau terasa lebih panjang dan lebih kering dari biasanya nih yang manis abang sayang ya. Terus dampaknya apa sih? Nah, El Nino ini ternyata punya sejumlah dampak nih buat kehidupan kita sehari-hari nih Neng manis abang sayang ya. Jadi dampak yang pertama itu suhu udara yang pasti tambah meningkat nih. Jadi cuaca terasa jauh lebih terik dan menyengat. Terus cepat bikin gerah dan lemes juga. Nah, jadi Neng manis abang sayang nih harus banyak-banyak minum air putih yang cukup nih biar nggak dehidrasi dan nggak lemes nih badannya ya. Nah, terus polusi udara memburuk juga nih karena kurangnya curah hujan ya membuat polutan atau debu di udara Jakarta itu jadi nggak kecuci gitu. Jadi yang biasanya harusnya kena air jadi lebih bersih, ini malah enggak nih Neng manis abang sayang dan bisa memicu peningkatan ispa juga atau asma ya. Makanya tadi Abang Revan bilang kalau misalnya panas banget kayak gini tuh banyak banget debunya karena kan nggak hujan jadi debunya tuh banyak banget Neng manis abang sayang ya. Nah, terus juga krisis air bersih nih karena kan nggak hujan ya, jadi air debit airnya tuh di tanah itu menurun dan pasokan air baku di warga Jakarta juga turun. Makanya kemarin di tanggal 17 Juli nih manis abang sayang itu pam itu berpotensi mati nih di 7 kelurahan Jakarta Barat. Nah, terus harga pangan juga bisa melonjak nih manis abang sayang karena kan kemarau panjang. Nah, ini tuh memicu gagal panen di daerah-daerah gitu yang bisa bikin harga beras dan sayuran-sayuran tuh bisa naik di pasaran nih, naiknya tuh di Jakarta ya. Jadi ini emang sangat berdampak buat kehidupan kita. Terus cara menghadapi El Nino gimana Bang Revan? Nah, caranya nih yang manis abang sayang itu harus bijak pakai air. Jadi dari sekarang nih mulai hemat air ya, hemat penggunaan air bersih di rumah, jangan diboros-borosin. Terus juga nih manis abang sayang jaga kesehatan, minum air putih yang cukup biar nggak dehidrasi, dan kalau misalnya keluar rumah bisa pakai masker ya biar nggak flu kena debu. Terus juga nih manis abang saya nih kalau keluar bisa nih pakai sunscreen ya, kalau misalnya emang panas banget biar kulitnya nggak kebakar bisa pakai sunscreen biar melindungi kulit dari paparan.

sinar matahari. Terus juga yang manis abang sayang, mulai dari sekarang stop bakar-bakar sampah ya, karena itu udah polusi ditambah polusi lagi. Udah polusi dari kendaraan ditambah sampah. Nah ini benar-benar gak bagus, jadi udaranya gak sehat. Jadi mulai dari sekarang stop bakar sampah ya nih manis abang sayang. Nah kalau tadi abang Revan udah menyinggung nih, ada 7 kelurahan yang kemarin mati air dan sekarang nih masih belum nyala juga nih nih manis abang sayang. Ada 7 kelurahan, kelurahannya itu ada Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal, Pegadungan, Tegal Alur. Nah itu tuh di Jakarta Barat yang mati air. Nah kalau abang Revan tuh untung gak kena ya, untungnya gak kena mati air, jadi masih aman air. Tapi walaupun gak kena mati air, dari sekarang mulai dihemat-hemat air bersihnya. Jangan dipakai buat hal-hal yang gak penting, kalau bisa dihemat dari sekarang ya. Oke, itu aja informasi dari abang Revan nih. Buat teman-teman abang sayang yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Hari Putra dengan judul lagunya Buy One Get One. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo siapa takut.

abang sayang sejengkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
0: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105 Kompas CBB Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Dan mana Sabang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 5 nih yang mana Sabang sayang ya. Sudah jam 5 pas waktu di bilik siar nih. Cuacanya di Radio CBB di Jakarta Barat nih udah adem nih. Mataharinya sebentar lagi udah mau terbenam ya. Dan sekarang ini sudah mau memasuki jam-jam pulang kerja juga karena udah jam 5. Karena ada orang yang pulangnya jam 5, jam 6, dan jam 7 juga ya. Jadi jalanan sudah mulai ramai nih. Buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan ya. Karena jalanan sudah mulai ramai, apalagi hari ini hari Senin yang manis abang sayang. Tapi

tuh macet di jalan raya depan rumah tuh, depan apa, di luar gitu, di jalan raya, di jalan Dan Mogot menuju Grogol biasanya tuh macet. Karena Bang Revan keluar jam 8 biasanya macet, tapi ini tadi pagi jam 8 keluar gak macet yang manis abang sayang. Jadi ke kampusnya gak telat gitu, karena ada acara di kampus, jadi gak telat. Abang Revan juga bingung kenapa hari ini Senin sepi, dan dari kampus tadi ke Radio CBB juga gak macet. Biasanya emang rame, tapi ini gak macet gitu. Ya yaudah, tandanya emang ya gak apa-apa, bagus yang manis abang sayang ya, kalau misalnya gak macet. Tapi buat yang manis abang sayang juga harus berhati-hati ya, harap berhati-hati, karena ini lagi marak-maraknya jambret nih yang manis abang sayang ya. Karena ada seorang pria nih yang dia tuh jambret di CFD, di CFD kawasan Rasuna Said nih di Jakarta Selatan. Ini kejadiannya kemarin yang manis abang sayang ya. Padahal ini tuh lagi rame-ramenya, namanya juga Car Free Day ya. Jadi orang-orang tuh pada olahraga, pada jalan santai, ada yang jogging juga di pagi-pagi, tapi dia tuh nekat ngejambret. Dan untungnya ini ketangkep ya nih manis abang sayang. Jadi peristiwa awalnya tuh korbannya tuh seorang lansia ya nih manis abang sayang, lagi menikmati suasana CFD bareng cucunya nih, dan dia tuh menjadi sasaran penjambretan. Nah abis bereaksi gitu ya, usai bereaksi dua pelaku ini coba buat lari nih, buat melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tapi aksinya tuh memicu pengejaran oleh warga dan petugas juga, karena kan CFD biasanya ada petugas ya, petugas di sub yang ada di lokasi. Nah pas coba buat kabur, sepeda motornya tuh malah jatuh nih namanya sabang sayang. Dan salah satu pelakunya tuh berhasil diamankan, satunya malah berhasil melarikan diri. Pelaku yang pakai kaos hitam nih, Bang Revan lihatnya di Jakarta terkini ya. Pelaku yang pakai kaos hitam ini sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya tuh diamanin sama petugas di sub. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ada senjata tajam nih, serta ada tiga unit ponsel yang diduga merupakan hasil tindakan kejahatan juga nih. Salah satu ponsel itu milik korban lansia itu. Nah jadi remonis abang sayang nih, harus berhati-hati juga ya, emang lagi marak-maraknya jambret, padahal itu dia rame banget, lagi rame, masih berani-beraninya aja gitu buat ngejambret ya. Tapi emang yang dia jambret itu seorang lansia, karena dia pikirnya tuh lansia gak bakalan bisa ngejar, jadi dia jambret. Tapi dia yang gak, dia salahnya adalah padahal itu rame, dan langsung untung warga setempat itu langsung bantuin ngejar jambretnya dan petugas juga, dan alhasil bisa ketangkap ya. Semoga dia jera ya dan gak melakukan itu lagi. Tapi satunya lolos nih namanya sama sayangnya, semoga yang lolos ini berhasil diamankan ya, karena kan biasanya bisa dimintai keterangan, dan semoga dia bisa ngasih tahu temennya di mana dan ditangkap juga, biar dua-duanya tuh gak ngulangin kesalahan yang sama, gak jambret juga ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hai Siapa Takut.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mau jualan makin laku?

0: Hai,
1: hai Dit.
0: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, sunagi itu woy.
1: Dari Wings Food.
4: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Neng Manisa Bang Saisnya Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih, Nigo yang seksi, ayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 27 menit, waktu bilik siar nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Sudah waktunya jam-jam pulang kerja dan jalanan sudah mulai ramai nih. Jadi Bang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat Neng Manisa Bang Saisnya Kau Siar. Oke, Abang Revan mau main dulu ke Jakarta Selatan ya. Dari jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus ini padat merayap. Dari jalan Kemang Raya menuju Mampang Prapatan ini ramai lancar. Dari jalan Warung Buncit menuju Pejaten padat. Dan jalan RS Fatmawati menuju Pondok Labu lancar. Lanjut ke Jakarta Timur. Dari jalan DI Panjaitan menuju Cawang padat. Dari jalan Bekasi Timur Raya menuju Jatinegara ramai lancar. Dari jalan Raya Kalimalang menuju Duren Sawit padat merayap, dan jalan Basuki Rahmat menuju Klender lancar. Lanjut ke Jakarta Barat. Dari jalan S Parman menuju Tomang padat merayap. Dari jalan Dan Mogot menuju Kalideres padat. Dari jalan Kembangan Raya menuju Meruya ramai lancar, dan jalan Besanggrahan menuju Puri Indah lancar. Lanjut ke Jakarta Pusat. Dari jalan Kramat Raya menuju Senen padat. Dari jalan Abdul Muiz menuju Gambir ramai lancar. Dari jalan MA Tamrin menuju Bundaran HI padat merayap. Dan jalan Salemba Raya menuju Cikini lancar. Lanjut ke Jakarta Utara. Dari jalan Mata Dinata menuju Ancol padat. Dari jalan Yosudarso menuju Sunter padat merayap. Dari jalan Danau Sunter Selatan menuju Kelapa Gading ramai lancar. Dan jalan Muara Baru menuju Pluit lancar. Lanjut ke Bogor. Dari jalan Raya Yasmin menuju Kedung Halang padat. Dari jalan Pajajaran menuju Baranang Siang ramai lancar. Dari jalan Soleh Iskandar menuju Tanah Sareal padat merayap. Dan jalan Raya Ciawi menuju Gadok ini lancar. Lanjut ke

bahaya banget ya. Oke, itu aja informasi lalu lintas dari Abang Revan nih. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis Abang Sayang, ada Lembah Hitam dari Riza Umami. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Podcast Abang Sayang Sejango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
2: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
1: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
2: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
1: Ini sarap kejepit.
2: Hah, lu sarap kejepit?
1: Iya.
2: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
1: Emang apa Pak Eri?
2: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
1: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
2: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
1: Nah tuh.
2: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh, Bi.
1: Dia pakai.
2: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
1: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek, ini mah orang lain.
2: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
1: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
2: Ngapain?
1: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
2: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
1: Depok.
2: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
1: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
2: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
3: Udah siap gue, Yang. Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11. Radio CBB 105,4 FM. Bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
0: Dapatkan air mineral bambu Mini Murakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagram. Radio CBB di @CBB1054

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang siang kau siaran enggak berasa ya. Udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya. Karena nanti di jam 6 bakal ada digoyang lagu aja malam. Dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Underwear, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Dari Wingsuit.
6: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: itu Alamat Jati Mulia RT 03 08 saya mengalami wajah getah bening tapi di leher operasi ambil lancar bulu-bulu masih ada macam kayak telur gitu pak oh terbaru ke atas kemarin sempat selenjar sini jadi lagi nih nah setelah minum radio ini
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak
0: alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya

0: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.

0: lingkungan kita jadi asri dan bersih.
1: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk
2: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu
3: Habibur Rahman. Habibur Rahman.
2: Minum 2 botol subuh-subuh
3: ya.
2: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bang.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9, Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi tuh bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius, emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita nggak jujur, lama-lama orang juga nggak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar nggak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
6: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: 105,4 FM, 100% Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN Nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
1: Eh, gitu menjadi juga gak ngerti.

0: Bu beli es krim, Bu.
1: Ini Bapak.
0: Oh, sorry.
2: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
3: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
2: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
3: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
3: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
2: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
3: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
2: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
2: Biar aku dong.
3: Iya.
2: Ah, biar aku dong.
3: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Eh, dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
6: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
5: Lari aja yuk. Satu, dua.
6: Woi. Kalian tuh kenapa sih?
5: Lah, bukannya lo kesurupan?
6: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
5: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
6: Goyang sejangkau siar,

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: saatnya kuis goyang goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang!

0: abang sayang sejang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi pantang radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batang.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: 105,4 FM 100% dan ke Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di

0: gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Urutman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 94 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Ampus, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jatimulia, RT 03, R08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada. Nah, terkait telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya? Botol. Berarti 2 botol kurang. Iya.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi.

0: Ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Dayang nih man Sabang Sayang sejangkau siar di jam 7 lewat 1 menit waktu di bilik siar di Goyang Pagi. Ada Bang Jerry yang orangnya kecil gak ganteng tapi ngangenin. Kita goyang dulu ya Warung Dayang.